0: uyasibani sokwepho lomuntu kwakuso mwanawo. Wethu Jehova, kuvele ukonabo nakwe nomsala kakwe, sisuke mthusiwa esokuvukila. Tukwekaye into kuvela Kristu yomfama wakwe.
1: Amina.
0: Ayo mtima kwayezo mtuku kudala.
1: Usasule.
0: Ayo mtima kwayezo mtuku kudala.
1: Usasule.
0: Ayo mtima kwayezo mtuku kudala.
1: Usasule.
0: Ayo mtima kwanya feriki na mario mtani kukamoko.
1: Usasule.
0: Ayo mtima kwanya feriki na mario mtani kukamoko.
1: Usasule.
0: Ayo mtima kwanya feriki na mario mtani kukamoko.
1: Usasule.
0: Abajwezi wa Uganda abatukirivu.
1: Musabile.
0: Ayibikira Maria sebe cha magezi.
1: Musabile.
0: Yodefo mtukirivu.
1: Musabile.
0: Yodefo mtukirivu.
1: Musabile.
0: Abatukirivu onama amanyaga fe.
1: Musabile.
0: Katonda wafobu jebukede.
1: Bela na fe na fe tuwele na ome. Sada za kumisime. Yeloso msa. Amina.
0: Imikono chayi mukama.
1: Mweza deo mwoyo wange. Amina.
0: Katonda wa.

0: Okuliriza kyenda mu nnyaka tonyesinya fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi eno gye radio kyenda mu nnyaka tonyesinya fama
1: radio y'ekelezia

0: Owuliriza kyenda mu nnyakatonnya Ssenya Famma Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi. Kyenda mu nnyakatonnya Ssenya Famma.
1: Ope!

0: enkuru se yamagesi.
1: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana. Yaganye mumutere ko radio sapiensia.
0: Tenda munya katonye senya fama. Enkuru se yamagesi. Ochari mukatimba kedi misanyo extra.